0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwork.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produen FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu Nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga eh. Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh eh.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Sakti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu melewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can't do these long drives sitting.
9: Come on.
10: Bring them out. Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
12: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Informasi pertama teman Pro 2, penyanyi Bunga Reza rambah segmen Hipdut lewat Pesona Mingsa. Penyanyi Bunga Reza menyatakan siap meneruskan pesona barunya Mingsa untuk merambah segmen musik hip hop dangdut atau Hipdut ya teman Pro 2. Setelah lagu kolaborasi dengan Abar Kalai berjudul Astaga Berjanda Bercanda populer di TikTok nih. Di mana pada siaran pers Sony Music Entertainment Indonesia mengumumkan rencana penyanyi tersebut dengan menyoroti kepopuleran potongan lagu Astaga Bercanda yang digunakan dalam unggahan media sosial penyanyi Inggris Ellie Goulding tersebut ya. Pesepak bola kawan Jerman Thomas Muller dan personil Spice Girl Mel B, teman Pro 2. Nah, alasan mengubah nama sendiri dari yang selama ini sudah dikenal orang tentu sebagai pembeda ya teman Pro 2. Sebagai Bunga, Mingsa mengaku suka dengan musik hip, musik pop rock nih. Tapi di satu sisi ia pun ingin mencoba pengalaman baru di segmen musik hip dut sendiri teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi kedua ada dari masih dari dunia hiburan di mana Evan menuangkan kisah-kisahnya dalam album Death of Me tahun 2. Nah, penyanyi K-pop Evan menuangkan kisah-kisahnya dalam album mini extended play atau EP bertajuk Death of Me yang dijadwalkan dirilis pada Senin pukul 18 waktu Korea Selatan ya. Dan menurut warta kantor berita Yonhap pada Senin, album mini itu merupakan EP pertama Evan yang dikenal dengan nama Haesung sebelum keluar dari grup idol NHYPEN pada Maret untuk meniti karir musik secara mandiri teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Pangeran George belajar di sekolah yang sama dengan sang ayah. Putra sulung Pangeran William dan Kate Middleton yakni Pangeran George bersiap menjalani masa belajar di sekolah Eton College, sekolah yang sama dengan sang ayah pada September ini. Dikutip dari People, pada Jumat 4 September waktu setempat, Istana Kensington sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa George yang kini berusia 13 tahun akan mengikuti jejak sang ayah dengan mendaftar di sekolah yang sama. Meski Pangeran William dan Kate melakukan riset untuk sekolah terbaik bagi putra sulung mereka, namun rupanya George ingin mengikuti jejak sang ayah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produ FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar ya. Di sore ceria kali ini edisi hari Selasa 8 September 2026 teman Pro 2. Pastinya hari ini Dinar nemenin kalian semua ya di sore ceria dan akan nemenin kalian semua hingga nanti menjelang malam pukul 8 waktu Indonesia Timur teman Pro 2 ya. Mungkin buat yang lagi di perjalanan pulang atau masih di kantor teman Pro 2 ya, tetap semangat. Dan kalau ada yang di jalan hati-hati karena memang di Biak ini lagi hujan ya teman Pro 2. Tetap perhatikan keselamatan teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut nih ya, karena hujan jalannya pasti licin teman Pro 2. Dan buat yang udah sampai rumah, langsung bersih-bersih ya teman Pro 2, pasti kehujanan ya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, kita harus tetap semangat nih menjalani hari Selasa, dimana kepikirannya pasti weekend terus ya teman Pro 2 ya. Padahal baru aja 2 hari nih setelah weekend, tapi udah ngerasa capek banget, pengen langsung weekend-weekend aja ya teman Pro 2. Tetap semangat teman Pro 2, karena ada Dinar yang nemenin kalian semua nih di sore ceria kali ini. Jadi jangan kemana-mana, karena kita juga akan mengikuti relay teman Pro 2 ya di program tamu kita nih, siaran berjaring Corwil ya teman Pro 2.

Nah, di mana nantinya akan disiarkan dari RRI Pro 2 Merauke tahun Pro 2 dengan judul Grogi Gagal Bangkit Belakang Layar Peserta Bintang Radio RRI 2026 nih. Dan enggak hanya di Merauke aja, nanti kita akan relay ya teman Pro 2 di Korwil 1 Papua nih, di mana Pro 2 Merauke, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Biak, Pro 2 Nabire, Pro 2 Serui, dan Pro 2 Wamena teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus dan nantikan program tamu kita siaran berjaring Pro 2 se Korwil 1 Papua nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap sejun terus barengan sama Dinar di Sore Ceria kali ini, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

grogi, gagal, bangkit, jadi belakang layar peserta Bintang Radio 2026. Dan sore ini kita bakal dengarkan langsung nih cerita dari dua peserta Bintang Radio, yaitu Zaki Aljabar dan Milana Das Medase ya, bersama host Haidar dan Wafa, teman Pro 2. Dan program ini akan mengudara melalui Pro 2 Merauke, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Biak, Pro 2 Nabire, Pro 2 Serui, dan Pro 2 Wamena, teman Pro 2. Wah, jadi buat kalian semua yang punya cita-cita jadi bintang radio nih, atau pernah merasakan grogi sebelum tampil, kayaknya wajib banget buat dengerin obrolannya satunya, teman Pro 2. Sekarang kita ikuti bersama ya, tamu kita berjaring Pro 2 Skorwil 1 Papua. Setelah itu tentunya kita kembali lagi bersama Dinar di Sore Ceria. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di semua 4.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
0: Tamu kita di Pro 2FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.
3: Halo teman, teman Pro 2.
4: Ya, teman Pro 2, bertemu lagi. Kita di program tamu kita hari ini yang pastinya disiarkan juga di Jayapura, Biak, Serui, Wamena, dan juga Nabire. Bersama saya Wafa Alfarizi.
5: Dan saya Haidar Pakazuardi.
4: Kita bakal ngomongin tentang bintang radio nih teman Pro 2. Kita lagi di masanya bintang radio ya Kak Haidar.
5: Iya bener banget.
4: Jadi gak afdol kalau kita gak ngomongin tentang bintang radio. Dan kita udah punya dua narasumber yang pastinya peserta bintang radio teman Pro 2.
5: Ada siapa aja tuh Kak Wafa?
4: Oke, kita perkenalan dulu ya dari yang pertama, silakan.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Aljabar. Umur saya 19 tahun dan saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Musamus, semester 3 jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4: Oke.
7: Selanjutnya. Halo, satu lagi.
8: Halo, saya Miliana Dasmedase, peserta Bintang Radio tahun 2026. Saya berumur 19 tahun dan berkuliah di Universitas Musamus jurusan Manajemen.
4: Oke, dua-duanya mahasiswa, Kak.
5: Iya.
4: Gimana nih kuliahnya hari ini? Apakah enggak ada jam kuliah?
5: Apakah hari ini kosong?
6: Iya, sebenarnya ada.
4: Kosong. Ada.
6: Iya, ada. Ya, kita belajar manajemen waktu aja ya.
4: Siap. Kalau Kamila?
8: Tadi pagi ada, cuman enggak masuk karena ada sedikit
5: ada kegiatan ya di pagi hari.
4: Ya teman Pro 2, kita juga pengen ngasih tahu bahwa tayangan ini juga bisa disaksikan live streaming di YouTube tuh. RRI Merauke Official. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kak Haidar, gimana nih? Kita biasanya kan formal-formal, kali ini kita agak nyantai nih ya teman Pro 2.
5: Iya, kalau misalkan kita kan ngobrol biasanya di kita sebelumnya

0: Ada nggak sih?
1: Harusnya ada ya. Paling kata temanku gini, asah terus skillmu supaya nanti tidak hilang gitu. Jadi kayak ketika apapun yang ingin saya lakukan, ketika saya mampu nih, oke, dengan apa, dengan niat karena Tuhan, saya jalankan, pasti berhasil. Yang penting menaruh Tuhan selalu di sisi kita gitu.
0: Iya, selalu selalu berdoa kepada Tuhan. Betul. Gitu kan, biar dibantu segalanya.
2: Usaha tanpa doa itu sombong.
0: Ya kan, benar banget sih. Kalau di Kameliana ada nggak nih dari komentar-komentar yang ngebantu ngebangun gitu, selain yang tajam gitu ya. Kalau misalkan tajam kan ada rasa sakit juga ke kita kan, tapi bisa ngebantu. Nah, kalau misalkan yang emang ngedorong Kak Miliana buat terus maju itu tuh apa?
3: Waktu itu di audisi Impas sih Kak Maya, kalau nggak salah Kak Maya bilang karakter suara tuh bagus.
0: Itu karakter suara Miliana ya?
2: Jadi pemacu juga ya, yang pada akhirnya membuat kita semangat kembali gitu. Dan ini buat kalian berdua nih, ada gak kebiasaan unik kalian sebelum nyanyi? Kan biasanya banyak orang yang punya kebiasaan unik ya. Oh, kalau saya sih, saya sebelum naik panggung, saya kan main bass. Nah, biasa tuh saya suka remes-remes tisu tuh, gak tahu kenapa kayak bikin ini aja. Kalau kalian ada gak sih kayak gitu?
1: Oh, cara mengatasi gugup.
2: Iya, cara gitu. Mengatasi gugup. Kalau saya remes-remes tisu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan aja gitu. Kalau Zaki?
1: Kalau dari saya sendiri, pertama sudah pasti berdoa dulu. Berdoa. Kemudian saya tarik nafas panjang-panjang, satu kali aja cukup. Habis itu menghembuskannya juga pelan-pelan. Nah, kalau misalnya kita tarik nafas berkali-kali, justru malah bikin kita punya gugup itu tambah naik, Kak.
2: Dan jadi sakit kayak, perut.
1: Iya, bisa jadi. Dan juga siapa tahu nafasnya bisa keluar lewat yang lain, di lewat belakang mungkin. Kita gak ada yang tahu. Nah, makanya satu kali tarik nafas, tenangin diri, lega. Dan juga langsung jalankan gitu.
2: Sejauh ini, tapi itu sering dilakukan berarti?
1: Iya, udah sering saya lakukan ketika manggung mungkin, ataupun tampil sebagai MC ataupun moderator dan lain-lain kayak gitu.
2: Kayaknya itu juga bisa diterapkan kalau mau ketemu calon mertua tuh.
0: Harus banget tuh kayaknya.
2: Iya dong, biar enggak
0: mati berdiri tuh.
1: Sama duitnya juga kan. Betul.
2: Mila, ada kebiasaan unik?
3: Enggak ada sih. Cuman biasa dengar lagu terus nyanyi-nyanyi sendiri aja.
2: Nggak ada yang spesifik gitu ya. Berarti Mila PD-nya kuat tuh. Ya kan? Nggak ada alasan untuk grogi dong kalau gitu. Iya kan?
0: Dan Tomo Bro 2, masih banyak banget nih yang bakal kita kupas ya, bareng-bareng sama Zaki dan juga Miliana, salah satu peserta bintang radio di RRI Merauke gitu ya. Tapi kita akan kembali lagi nanti Tomo Pro 2. Kita bakal kupas lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
4: 92.1 Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar. Aku kru. Wassalam.
6: Sambo-sambo.
7: Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.
8: Sesekali jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now. Di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Dan nomor 2 dan juga pemirsa RRI Merauke dimanapun kalian berada ya. Kita balik lagi di tamu kita, di program tamu kita bareng-bareng sama saya Haidar dan juga
2: saya Wafal Farizi.
0: Dan ada juga nih teman Pro 2 peserta bintang radio dari RRI Merauke, yaitu ada Zaki dan juga Mila nih.
2: Yeah. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan Mila sempat bilang bahwa mengikuti ajang bintang radio itu udah 3 kali ya. Nah, ada nggak titik paling rendah setelah jatuh berkali-kali sampai kayak udah kepikiran nggak pengen ikut bintang radio lagi gitu? Itu ada nggak dan kapan?
3: Tahun ini sih sebenarnya tidak mau ikut lagi karena kemarin sempat kecewa berat dengan diri sendiri karena tidak bisa juara.
2: Dalam sih.
0: Biasanya kalau misalnya kecewa berat, tapi gimana caranya kamu tuh bisa nge-counter perasaan kamu pengen nyerah itu tuh, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki apa ya sebutannya? Kayak
2: membangkitkan lagi gitu ya?
0: Ya, membangkitin lagi semangat kamu untuk ikut bintang radio.
2: Betul. Siapa yang jadi support system kayak gitu?
3: Yang jadi support system itu diri sendiri, yakin aja kalau pasti bisa ke depannya.
2: Karena nggak ada yang lebih mengerti dari diri sendiri ya.
0: Iya banget.
2: Kaitan Mila, sejauh ini apa sih yang bikin kamu pada akhirnya kecewa dengan diri sendiri gitu?
3: Dalam bernyanyi?
2: Iya,
0: dalam bernyanyi.
3: Apa ya?
2: Kurang maksimal kah?
3: Iya, kurang
2: atau
3: maksimal.
2: Lagi flu tapi harus ikut audisi gitu. Kurang maksimal gitu ya?
3: Iya.
2: Kalau 1 tahun lalu dengan yang sekarang, bagian suaramu yang paling berubah menurutmu apa? Teknik, nafas, atau mental?
3: Kayaknya tidak berubah-berubah amat. Kayak sama kayak kemarin aja.
0: Tapi ada, kalau buat kamu sendiri tuh ada hal yang menurut kamu, oh bagian sini aku tuh udah naik lagi nih, udah naik level nih. Atau kayak misalkan, oh nafas aku sekarang di Bintang Radio sekarang ini udah mulai teratur nih dibanding tahun kemarin. Ada perasaan-perasaan kayak gitu gak? Ada hal-hal kayak gitu di kamu gak?
3: Iya ada.
0: Di bagian mana ini?
3: Di bagian pernapasan mungkin lebih baik dari kemarin. Karena kemarin tuh kayak apa ya, nafasnya kejar-kejaran.
0: Oh, jadi kayak kamu tuh lebih apa, lebih apa, mungkin gara-gara baru kedua kali gitu ya, mulai ya, menata bro, mental lagi gitu kan.
2: Betul. Kalau orang bilang sih jam terbang ya. Udah 3 kali pasti udah punya 2 pengalaman yang berharga gitu ya. Kalau boleh balik ke diri Mila 1 tahun lalu, apa yang bakal kamu bilang?
3: Mau bilang makasih ya untuk air mata yang kemarin, untuk kekecewaannya. Semoga di tahun ini bisa memberikan yang terbaik.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Zaki, gimana? Apakah kamu juga kedepannya bakal ikut lagi nih Bintang Radio? Haruslah ya, ya kan? Gimana?
1: Iya, pertama tergantung schedule dulu nih kak. Kan mahasiswa padat banget ya kak. Jadi disesuaikan sama schedule dan juga ya semoga tidak mepet-mepet lagi deh. Kedepannya gitu. Iya.
0: Kalau Zaki sendiri kan
1: ya, persiapannya lebih matang ya.
0: Zaki sendiri semester 3 ya?
1: Iya, saya semester 3 kak.
0: Udah mau rame-ramenya tuh semester 4 tuh.
1: Nah, benar, iya.
0: Nah, kalau misalkan kamu sendiri nih, kan sekarang baru pertama kali ikut Bintang Radio dan kamu mungkin baru dapat yang aku harus ikut audisi di jam 3 sore misalkan jam 9 pagi. Nah, kamu bagi waktu kamu antara latihan terus nyiapin mental buat audisi sama sekolah apa sama ngampus itu gimana?
1: Pertama kalau buat siapin mental tuh dari malam dulu ya kak. Dari itu kan pasti sebelum tidur, aduh merenung dulu nih, aduh besok tampil nih, apalagi pagi nih, aduh ada suara nggak ya, bisa up nggak ya, aduh. Nah ya udah banyak-banyak berdoa aja, istirahat yang banyak, kemudian bangun pagi, bangun subuh. Nah mulai dari subuh itu saya udah mulai start pemanasan nih kalau misal jadwalnya pagi. Nah dari situ mulailah baca-baca buku, ngomong-ngomong random apa dengan tujuan pemanasan vokal lah kayak kayak gitu, jadi supaya mulut kita nggak terlalu kaku dan juga tarik-tarik suara dikit, ayu eo, apa dari nada-nada ketinggi kayak gitu-gitu. Itu buat yang pagi ya. Cuman kalau misal jadwal yang malam nih, saya kondisikan lagi misal kalau saya ada kuliah yang bertabrakan, saya izin dulu nih pertama, Kak, saya izin terlambat nih karena ada kuliah. Terus kalau misal waktunya mepet, berarti yang harus saya korbankan kuliah saya harus izin ke dosen terlebih dahulu karena ada keperluan lomba yang mendadak kayak gitu, Kak.
2: Oh. Tapi diizinin dari dosen.
1: Ya insya Allah kalau lombanya menyangkut diri sendiri ataupun menyangkut karir, karir nih maksudnya, ya insya Allah diizinin, Kak.
2: Kok support? Kok dosen saya enggak ya?
0: Banyak kan sekarang mungkin dengan support,
2: bro. Iya, mungkin support tapi kamu tetap harus masuk jam saya. Kayak gitu kan?
1: Ya mungkin biasanya ada gantinya. Kalau kita misalnya enggak masuk jam ini, mungkin kita dikasih tugas nih. Oh, kamu kerjakan ini ya, ataupun tanya teman, kemarin habis ketinggalan pelajaran apa, kayak gitu-gitu, Kak. Iya. Ada timbal baliknya lah ya.
0: Biar nge-recover gitu apa yang ketinggalan ya, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian nih sebelum audisi kayak tadi gitu kan, malam-malam persiapan dari malam, biasa nih kalau misalkan besoknya audisi insomnia enggak kalian sih? Pengen tahu, kayak misalkan kalian tuh jadi enggak bisa tidur, overthinking gitu mikirin audisi besok. Apa kalian gitu juga enggak? Coba dari Mira. Kalau dari Mira gimana pengalamannya?
3: Kalau saya tidak terlalu sih.
0: Oh enggak. Enggak pernah. Jadi kalau misalkan besok audisi ini, yang penting tidur cukup, itu aja buat pikirannya.
2: Ih, karena udah beberapa kali ya Mila ya, ya mungkin bisa diibaratkan seperti jatuh cinta gitu ya. Kalau jatuh cinta kita, anggapannya kita baru pertama ikut kan, hati dugdak besok gimana nih persiapannya, mungkin kayak gitu ya. Kurang lebih ya kalau sudut pandang saya.
3: Kalau saya sih

0: apa ini? Kayak gitu. Dari Mila dulu.
1: Kalau saya sih kaget pas Kakak Wafa ajak untuk podcast hari ini. Karena public speaking saya kurang bagus, makanya kurang pede.
0: Ngalir aja sih ya sebenarnya ya, kayaknya. Karena ya kita juga anggapannya ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Kalau dari Zaki?
2: Kalau dari saya jujur benar-benar kaget banget. Sebenarnya di hari Selasa ini jadwal saya itu ada 3. Yang pertama pagi saya menjadi moderator di kampus, bawa materi dari dosen ya, karena ada kegiatan apa kampus mengajar mandiri. Nah, kemudian siangnya nih, ini kita flashback ke sebelumnya ya, pas belum ada pengetahuan ataupun belum ada undangan buat podcast di sini. Nah, itu saya sudah diundang buat apa penelitian sama dosen di Wasur. Nah, pas sedang lagi dijelaskan materinya, tiba-tiba chat dari Kak Wafa masuk, ting. Halo Zaki, ini Kakak Wafa. Kamu saya undang ya gini-gini. Waduh. Saya tanya dong, jam berapa, Kak? Sore. Aduh. Di situ ada jam kuliah deh. Saya coba putar otak lagi nih. Aduh, gimana ya? Terima enggak? Tapi ini lumayan pengalaman pertama saya juga, dan juga si penelitian ini sama-sama pengalaman pertama nih. Jadi aduh, mau ngambil yang mana nih? Ya udah deh, karena ininya apa penelitiannya dimulai dari jam 1 sampai jam sebenarnya sampai sekarang ini belum selesai. Nah, tapi saya coba bagi waktu deh. Bapak Ibu, saya boleh pulang duluan enggak? Soalnya saya ada undangan podcast nih di sini. Oh, ternyata Bapak Ibu itu mengizinkan. Jadi sebelum saya selesaikan di sana, saya udah pamit duluan nih ke sini. Jadi alhamdulillah masih sempat walaupun ya tipis-tipis lah ya mau jam mulainya.
0: Tipis-tipis ya.
2: Iya, seperti itu, Kak.
0: Itu pada akhirnya takdir yang mempertemukan kita.
2: Betul. Asik. Asik
0: banget. menurut kalian tantangan terbesar jadi seorang penyanyi, penyanyi cowok dan penyanyi cewek itu apa sejauh ini? Kalian pernah tergabung di grup musik atau band gitu enggak sih? Belum. Tapi mau.
1: Mau, boleh kalau
0: nanti deh bakal saya ajak ya.
3: Kebetulan bahwa apa nih punya grup musik nih.
0: Iya, siapa tahu, atau kita bikin lagu kan keren ya itu. Kita bikin lagu original Wafa Fat Mila kan asik ya kayaknya. itu tadi, tantangan terbesar kalian jadi penyanyi ada enggak yang udah mulai kalian rasakan sekarang?
2: Kalau dari saya sih ya bagaimana kita pintar-pintar mengontrol suara sih, Kak. Karena suara kan benar-benar emas banget ya. Jadi harus benar-benar dilatih terus, diasah terus. Kalau misalnya kita gak ngasah, besoknya udah berat, besoknya udah putus-putus. Nah, itu sih tantangan terbesarnya, Kak. Jadi benar-benar harus konsisten buat latihan kayak gitu.
0: Latihan nomor satu sih emang. Karena ya,
2: wajib banget.
0: Betul, apalagi suara apa? Main instrumen entah gitar, drum, piano, bass dan lain-lain itu kan instrumen. Tapi kalau menyanyi kan instrumen kita yeah, suara ya.
2: Betul.
0: Dan itu harus dijaga banget, betul. Kalau Mila?
1: Kalau saya sih harus jaga kestabilan suara juga mungkin. Sama kan biasa penyanyi-penyanyi cewek tuh punya suara yang sangat bagus sekali.
0: Bagus, tinggi, merdu gitu kan.
1: Jadi saya insecure gitu.
0: Aduh, insecure. Janganlah, harus tetap semangat dan juga harus percaya diri. Karena kalau udah sampai di fase Mila udah memperhatikan teknik dan lain-lain, itu udah harus berkarya sih. Ya kan? Kedepannya pengen gak sih berkarya gitu?
1: Pengen banget, cuman lagi gak ada orang yang mau.
0: Kak Haidar bisa nih kayaknya saya ajakin.
2: Oh, itu Kak.
0: Nanti Zaki juga bakal kita ajak ya.
3: Lalu siapa tau bikin lagu gitu kan, betul. Bikin single. Ntar tahun depan bikin album kan.
0: Mudah-mudahan.
3: Iya kan duitnya. Kalau buat kalian nih kan tadi ngomongin tentang tantangan gimana menjadi penyanyi penyanyi laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Nah, dengan menjaga pita suara itu biasanya kalian ngapain? Apakah kalian tuh jadi makannya diatur, gak boleh makan gorengan sama sekali, gak boleh makannya berminyak, pedes gitu? Ada pandangan-pandangan kayak gitu gak sih buat kalian sebagai penyanyi?
0: Zaki dulu.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, jujur saya makan sembarangan. Jadi dengan catatan, karena ataupun beberapa hari sebelum ada perlombaan ataupun apapun itu, saya makan sembarang. Kecuali kalau misal ini kan udah mau bintang radio nih, jadi aduh 3 hari sebelumnya aduh kurang-kurangin deh minyak-minyak, kurang-kurangin deh manis-manis kayak gitu-gitu. Jadi saya makan, saya ada pantangan gitu ketika mau ada something yang mau saya tunjukin aja gitu loh kak. Jadi buat persiapan. Jadi kalau gak ada di luar itu ya udah makan aja kayak gitu.
3: Ya soalnya juga penyanyi juga manusia. Ya.
0: Iya betul.
3: Banget kalau misalkan mantang terus gitu.
0: Kan. Terkecuali kan kalau malamnya makan pedes, besoknya ikut fun run. Lari keliling kota 5 kilo. Itu kan kerasa banget itu kan.
3: Kerasa sih, itu gak cuma leher doang yang kena, kaki juga lemes. Kalau dari Yumiliana gimana?
1: Saya juga sama sih, makannya sembarangan. Tapi pas dekat hari hanya dilarang makan gorengan atau yang minyak-minyak gitu, karena nanti ngaruh ke suara.
3: Karena kalau misalkan Haider gitu kan, Haider masih belajar juga nih buat kayak ngejaga suara tuh seperti apa gitu kan. Nah kalau misalkan menurut kalian sendiri nih, kayak kalau misalkan nyanyi makan sebuah gorengan atau pedes-pedes itu ngaruh ke bagian mana sih? Di bagian apa suara kita tuh jadi kayak gimana kira-kira?
1: Ngaruh ke bagian kerongkongan mungkin.
3: Jadi dari pita suaranya jadi lebih
0: jadi serak gitu ya?
1: Iya.
0: Karena kalau kita anggapannya makan sembarang, saya kiranya malah ke napas dan perut ya. Karena kan bernyanyi kan pakai nafas yang apa sih? Nafas diafragma.
3: Diafragma.
0: Iya kan? Nafas diafragma. Kalian udah belajar ke arah situ enggak sih? Maksudnya mengatur pola pernapasan diafragma dan lain-lain kayak gitu. Zaki?
2: Ya kalau itu basic dasarnya vokal ya, emang paling utama itu pernapasan dulu dari diafragma. Cuman kalau menurut saya kayaknya makanan minyak itu belum terlalu terpengaruh nih buat suara, karena saya kan sering nyanyi di tongkrongan juga, di apa warkop-warkop itu kan sambil kopi gorengan kayak gitu-gitu sambil nyanyi sebenarnya masih stabil aja. Cuman gara-gara karena mau audisi supaya lebih matang aja suaranya. Kan kalau di tongkrongan ataupun angkringan kayak gitu-gitu, udahlah siapa yang mau dengar gak ada yang nilai terlalu.
0: Iya betul. Kan niatnya iya, menghibur ya, menghibur.
2: Yang penting menghibur aja. Jadi kayak saya nyanyi juga masih sama aja kok, paling sedikit apa keseringan cekukan ataupun apa sendawa kayak gitu. Gara-gara kan abis makan random kan.
0: Oh kayak cekukan gitu. Pas nyanyi gitu.
2: Iya kan gara-gara minum banyak mungkin. Kan nyanyi, makan nyanyi kayak gitu. Ya senormalnya nongkrong gitu gak.
0: Berarti gorengan itu gak terlalu spesifik mempengaruhi kalian ya dalam bernyanyi.
2: Iya.
0: Yang penting gak minum minyak goreng 1 liter aja.
2: Jangan dong.
0: Ya kan kalau Mila gimana?
1: Pertanyaannya apa? Lupa.
3: Tadi itu kayak misalkan makan sesuatu yang berminyak banget gitu, atau yang mengganggu suara gitu lah. Kalian tuh suaranya tuh bakal seperti apa gitu, bakal selain serat.
0: Kerasa gitu. Sekali enggak gitu dampaknya.
1: Suara bakal hilang-hilang sedikit gitu.
3: Bakal hilang-hilang sedikit kayak apa, kerasa nyangkut gitu enggak sih? Atau kayak berat di tenggorokan?
1: Iya berat.
3: Minyak kan
1: kurang
3: nempel lepas juga ya?
0: Iya sih. Makanya kan apa, membersihkan minyak juga harus pakai jeruk nipis dan lain-lain. Oh,
3: enggak, ikan kali. Kandel buat apa gitu leher lu.
0: Sorry bercanda doang ya. Buat Mila dulu nih. Satu kalimat buat teman-teman di luar sana yang sekarang latihan di kamar mandi kayak kamu tadi dan bermimpi untuk ikut bintang radio. Apa yang mau kamu bilang ke mereka?
1: Kamar mandi itu tempat latihan yang bagus, tapi panggung bintang radio RRI adalah tempat di mana mimpimu benar-benar menjadi nyata.
0: Oke, saya mau tepuk tangan pegang mic. Oke.
3: Keren.
0: Yang penting punya keberanian, punya niat untuk mencoba, punya nyali dan mau berlatih. Itu merupakan satu pondasi dasar untuk ikut bintang radio ya, Mila. Zaki?
2: Kata-kata hari ini.
0: Siap abangku.
2: Tapi itu masih sama kan nih kamar mandi.
0: Di kamar mandi juga?
2: Ya itu salah satu wadah buat kita latihan juga sih kan. Sebenarnya wadah semua manusia deh kayaknya kalau mandi tuh.
0: Banget
2: sih. Kalau gak nyanyi bener. Ya walaupun wadah kita latihannya cuma di kamar mandi, tetapi gak ada salahnya buat kita berproses dan mengikuti ajang seperti ini, Bintang Radio Indonesia. Nah ini merupakan wadah teman-teman juga buat teman-teman ayo apa tampilkan apa yang teman-teman bisa nih, kayak mau sampai kapan nih di kamar mandi terus ditampilnya, paling menontonnya gayung, sabun dan lain-lain. Ayo sudah saatnya tampilkan nih, buktikan bahwa ternyata suaramu nih bisa didengar juga buat teman-teman, keluarga dan lain-lain. Siapa tahu ini bisa menjadi jalur kamu buat karir kamu nih ke depannya, kayak gitu gak?
0: Asik. Memang benar sih, semua dimulai dari langkah awal ya. Kita gak akan tahu kalau kita gak mencoba, tapi saran saya sih hati-hati kalau nyanyi di kamar mandi, licin. Resiko kepleset juga sih bro.
3: Iya. Tapi emang sebagai seseorang yang emang sering nyanyi juga di kamar mandi gitu, emang kayak lebih enak gak sih ngedengerin suaranya tuh kalau misalkan
0: karena kita
3: nyanyi
0: gemar ruangan bro ya,
3: karena kecil juga ya, kan? Gitu kan, ngedengerin di kamar mandi kayak suara gue bagus banget woi.
0: Iya lagi. Tapi pas enggak dong, tetap harus bagus. Sebenarnya kamar mandi tuh menambah ini aja sih, menambah vibe suara aja ya.
3: Kalau dikasih equalizer gitu.
0: Ya, kan. Siap equalizer ya. Kalau di apa studio rekaman mungkin itu reverb ya. Reverb, tapi kalau di kamar mandi reverbnya kan alami. Jadi gemanya mantul tuh. Menurut kita bagus, tapi ya memang harus bagus biarpun enggak di kamar mandi ya. kita bakal ngajak Mila dengan Zaki buat nyanyi lagu favoritnya. Dikit aja, bagian tertentu aja yang kalian rasa ini lagu favorit banget nih. Sering banget saya dengerin entah sebelum tidur, entah berkegiatan apapun itu. Ada kan? Ada ya? Zaki apa? Lagu apa?
2: Mila dulu deh.
0: Mila.
1: Saya bingung.
0: Kalau Kak Haidar, lagu apa biasanya?
3: Kalau aku biasanya dengerin lagu ini. Tahu ini gak, Demon Hunter gak? Lagunya Golden. Itu enak tuh. Cuma kalau misalkan disuruh nyanyi, saya berat juga sih. Saya gak bisa.
0: Bahasa Jepang ya?
3: Bukan. Itu kan bahasa Inggris. Kalau misalkan yang Demon Hunter, yang Golden itu tuh dari Korea sih sebenarnya. Jadi animasi Korea kayak gitu loh, Tomo Pro 2. Cuma dianimasiin jadi pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau kamu apa suka apa nih? Lagu.
0: Saya kalau ini aja sih, kalau di tongkrongan aja ditodong gitar tuh lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Tahu, ku ingin kau tahu dirimu di sini menanti di. Kayaknya kita beda ini deh, beda.
3: Kita jauh kayaknya,
0: bro. Iya. Betul. Zaki.
2: Lagu ini ya? Okay. Lagu apa? Mungkin lagunya Judika deh. Yang boleh. Bukan dia tapi aku. Wis makan durian ini.
0: Minum dulu. Santai bro.
2: Oke, bukan dia tapi aku by Judika.

0: Lakat.
1: Mau ngebawain lagu apa nih?
2: Mungkin
0: Liodra juga enggak apa-apa. Ya gas aja sih, ya kan?
1: Tadi kan katanya ada yang pesan terakhir ya? Yang Liodra pesan terakhir atau?
0: Oh iya ya, bisa tuh.
3: Pesan buat siapa tuh?
0: Dari pertama boleh ya, sampai
1: pertama ref. Pertama enggak apa-apa. Sampai ref.
2: Boleh lihat HP, Kak?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Di sini mah gak ada jurinya.
0: Tenang. Nyantai, nyantai di sini tuh.

0: keren, dua-duanya keren. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan ya Kak Haidar.
1: Iya udah di penghujung kebersamaan kita, di tamu kita edisi RRI Merauke nih. Buat teman Pro 2 juga jangan lupa untuk nonton nanti di, karena kita masih di Bintang Radio ya, di tanggal 14 September 2026 ini nanti masih akan ada audisi kedua dari para Bintang Radio yang mendaftar. Dan juga kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau datang ke kanal saya juga bisa ya, teman Pro 2, untuk menonton atau mendengarkan di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke.
0: Dan untuk updatean info terbaru bisa teman-teman lihat juga di Instagram RRI Merauke. Eh, udah pada follow belum Instagram?
2: Udah.
3: Tapi udah. Belum di follow back.
0: Belum di follow back. Oke. Okay. Nanti follow kita follow back ya. Boleh. Ya, teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita maupun menonton langsung dari live streaming. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri.
1: Saya Haidar Fakhrazwardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sebab 45 FM Pro 2 Biak tuh ada baik kamu. Nah teman Pro 2, kita sudah kembali lagi nih di Pro 2 Biak di sore ceria barengan sama Dinar tentunya ya. Karena setelah tadi kita mengikuti program tamu kita berjaring Pro 2 Skor Wheel 1 Papua yang kali ini dipandu oleh Pro 2 Merauke. Teman Pro 2, seru banget ya teman Pro 2 obrolan tadi nih. Apalagi tadi kita diajak melihat sisi lain dari perjalanan para peserta Bintang Radio 2026 nih. Karena dibalik penampilannya kelihatannya percaya diri di atas panggung ya teman Pro 2, ternyata ada juga nih rasa grogi, pengalaman gagal, proses belajar, latihan, sampai akhirnya berani bangkit dan mencoba lagi teman Pro 2. Kita juga udah mendengarkan cerita dari dua peserta Bintang Radio nih teman Pro 2, dari Zaki Aljabar dan Milinia Desmedase ya teman Pro 2. Semoga cerita mereka tadi itu bisa jadi penyemangat buat teman Pro 2 semuanya yang punya mimpi di dunia tarik suara teman Pro 2. Ingat, belum berhasil hari ini bukan berarti selesai ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi itu justru bagian dari proses menuju penampilan yang lebih baik nih. Nah sekarang waktunya kita kembali lagi ke suasana sore ceria ya barengan sama Dinar yang masih menemani teman Pro 2 semuanya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan sama Dinar di sore ceria hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutkan lagi musik pilihan buat teman-teman di sore teman Pro 2 saat ini.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Stay tuned on Prodware Web.
6: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 ya, di sore ceria kali ini nih. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih, ada kabar bencana alam yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian kita bersama ya, teman Pro 2. Kita turut berduka cita dan menyampaikan simpati kepada seluruh masyarakat yang mungkin terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini, teman Pro 2. Semoga masyarakat yang berada di wilayah terdampak selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan proses pemulihan yang lancar ya, teman Pro 2. Nah, erupsi Gunung Anak Krakatau mulai berlangsung sejak Jumat malam ya, teman Pro 2, tepatnya 4 September 2026 nih. Dan dalam beberapa hari terakhir, abu vulkanik sempat menyebar ke seluruh wilayah di Jawa dan Sumatera, teman Pro 2. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat dan penerbangan di sejumlah daerah ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, selain mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api ini, kita juga perlu memperhatikan kesehatan ya, karena memang abu vulkanik yang terbawa angin tuh bisa mengganggu pernapasan, mata, maupun tenggorokan kita, teman Pro 2. Jadi, untuk teman Pro 2 semuanya yang berada di wilayah terdampak abu nih, sebisa mungkin ya, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara kurang baik dan gunakan pelindung yang sesuai, teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga mengikuti arahan dari pemerintah daerah nih, PFMBG, BMKG, dan instansi terkait, teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting juga jangan panik, tetap waspada dan pastikan informasi yang kita terima tuh berasal dari sumber resmi, teman Pro 2. Selain lagi, sekali lagi teman Pro 2, doa dan simpati kita untuk seluruh masyarakat yang terdampak ya, terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini, semoga kondisinya segera membaik dan seluruh masyarakat juga diberikan perlindungan ya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian ingin mengetahui ya informasi mengenai update-nya nih, teman Pro 2, kalian bisa langsung aja nih baca-baca berita di rri.co.id, teman Pro 2. Karena udah pasti terpercaya ya, teman Pro 2, dan nggak akan menyebarkan hoax nih. Dan itu tadi satu informasi ya dari rri.co.id mengenai tips sehat menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, supaya kita memang sama-sama lebih tahu bagaimana menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini, teman Pro 2. Dan Dina masih nemenin kalian tentunya masih dengan berbagai informasi menarik lainnya yang juga obrolan seru ya, teman Pro 2. Dan gak kalah ketinggalan juga nih lagu-lagu pilihan yang siap nemenin waktu santai kalian setelah seharian beraktivitas, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dina di sore ceria hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, tuan terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih dengan topik yang sama soal erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Setelah tadi kita membahas ya teman Pro 2, bagaimana sih menjaga kesehatan dari paparan abu vulkanik sendiri nih. Ternyata yang perlu diperhatikan aja tuh bukan cuman pernapasan dan mata aja teman Pro 2 semuanya ya, tapi kulit juga bisa ikut terdampak nih. Nah, abu vulkanik kan terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil ya, teman Pro 2, yang bisa bersifat abrasif nih. Jadi, ketika menempel di kulit, terutama kalau kemudian digosok, partikel tersebut tuh dapat memicu kulit kering, gatal, kemerahan, rasa perih, hingga iritasi, teman Pro 2. Dan kondisinya bisa lebih mudah terjadi pada orang yang memang memiliki kulit sensitif atau masalah kulit sebelumnya, teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 kebetulan berada di wilayah yang terkena paparan abu nih, jangan langsung panik ya teman Pro 2, dan jangan asal menggosok kulit untuk membersihkannya nih. Lebih baik bersihkan dengan lembut menggunakan air bersih, kemudian ganti pakaian yang mungkin sudah terkena abu saat harus beraktivitas di luar ya. Upayakan kulit tetap terlindungi dengan pakaian yang menutupi tubuh teman Pro 2. Dan satu hal yang juga penting teman Pro 2, jangan lupa tetap mengikuti informasi serta himbauan dari pihak berwenang terkait kondisi erupsi dan sebaran abu vulkanik ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, dalam kondisi seperti sekarang ini tuh kita perlu lebih waspada ya, bukan cuma masker untuk pernapasan tapi juga kulit perlu kita lindungi ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran apa aja sih efek abu vulkanik terhadap kesehatan kulit dan bagaimana cara menjaga, kita akan membahas nih teman Pro 2 ya di info berikut ini teman Pro 2. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus barengan sama Dinar ya di sore ceria kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya nih di sore ceria kali ini ya. Nah, sore-sore ini suasana di Biak tuh juga ditemenin hujan ya, teman Pro 2 ya. Wah, yang dari tadi beraktivitas di luar, semoga sudah sampai di tempat tujuan dengan aman ya, teman Pro 2. Dan yang masih di perjalanan, hati-hati, jangan buru-buru, teman Pro 2 semuanya nih. Kalau hujan begini emang paling enak tuh sebenarnya sudah sampai di rumah ya, teman Pro 2, bikin minuman hangat terus rebahan sambil dengerin Pro 2 nih. Ditambah lagi mungkin bikin ini, teman Pro 2 ya, mie instan kuah, beh, itu mah udah combo kenikmatan yang hakiki sepertinya ya. Dan gak kerasa juga, teman Pro 2, hari ini sudah meranjak malam ya buat teman Pro 2 semua yang beragama Islam. Sebentar lagi atau kita sudah selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, teman Pro 2. Jadi sempatkan untuk waktu untuk beribadah, tinggalkan dulu aktivitasnya sejenak, teman Pro 2. Dan bagi yang sudah melaksanakan sholat maghrib atau menunaikan sholat maghrib, semoga ibadah kita semua diterima dan hati kita juga lebih tenang ya, teman Pro 2. Buat yang masih berada di luar karena hujan, tetap hati-hati dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, teman Pro 2. Setelah ini kita akan masih lanjut ya di sore ceria kali ini menuju malam ya, teman Pro 2, bersama musik-musik pilihan tentunya. Karena Dinar masih nemenin kalian sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di sore ceria, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: aman. Deloman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Deloman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Deloman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Deloman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. I hate it, hate it, hate it, hate it, hate it.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 memang masih barengan sama Dinar ya di sore ceria kali ini, tentunya teman Pro 2. Dan cuaca belakangan ini itu memang gampang berubah ya, teman Pro 2 ya. Kadang panas, terus tiba-tiba hujan, besoknya panas lagi. Nah, kondisi seperti ini tuh sering kita sebut sebagai musim pancaroba, teman Pro 2 ya. Dimana perubahan cuaca yang cukup cepat juga jadi pengingat nih buat kita supaya lebih perhatian sama kondisi tubuh kita, teman Pro 2.

Karena memang ya teman berdua, musim pancaroba tuh bisa membuat kita tuh lebih mudah mengalami gangguan kesehatan nih. Apalagi kalau mau pola tidur, makan, dan aktivitas sehari-hari kita tuh juga berantakan teman berdua. Jadi gimana sih cara mengatasi ya atau menjaga imunitas supaya tuh tubuh tetap fit di tengah cuaca yang berubah-ubah ini teman berdua. Jadi yuk kita bahas satu persatu teman berdua. Nah, yang pertama jaga pola makan teman berdua, usahakan makan yang makanan yang kita konsumsi itu tetap beragam ya dan bergizi tentunya. Ada sumber protein, sayur, buah serta makanan pokok yang memberikan kita energi teman berdua. Jadi, makanan jangan karena memang kita sibuk atau malas ya teman berdua, akhirnya tuh makan seadanya terus nih. Tubuh tuh membutuhkan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsinya dengan baik teman berdua. Yang kedua yaitu cukupi kebutuhan cairan. Jangan menunggu haus baru minum ya teman produa. Apalagi kalau teman produa semuanya banyak aktivitas di luar ruangan atau cuaca yang sedang panas nih, air putih itu bisa jadi pilihan utama untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita teman produa. Yang ketiga, dengan tidur yang cukup dan teratur teman produa. Ini yang sering banget ya disepelekan, malam-malam masih scrolling, bilangnya sih 5 menit lagi ya teman berdua ya. Tahu-tahu udah 1 jam aja teman berdua. Besok paginya bangun dalam kondisi ngantuk dan badan tuh terasa kurang fresh teman berdua ya. Jadi coba atur waktu tidur dan berikan tubuh tuh waktu untuk beristirahat teman berdua. Keempat, tetap aktif bergerak teman produa, enggak harus langsung olahraga berat ya, dengan jalan kaki, peregangan, atau aktivitas fisik ringan ya yang dilakukan secara rutin juga bisa menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat loh teman produa. Nah, yang kelima, jaga kebersihan diri nih, biasakan mencuci tangan dan dengan sabun dan air mengalir ya teman-teman produk semuanya nih, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Karena kebersihan lingkungan juga jangan dilupakan, jangan sampai perubahan cuaca malah bikin lingkungan sekitar tuh menjadi tempat yang nyamannya untuk berbagai kuman berkembang teman produk. Keenam teman berdua, sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca nih. Kalau hujan deras, jangan memaksakan diri beraktivitas di luar ya teman berdua, kalau memang tidak diperlukan nih. Sebaliknya, saat cuaca panas, lindungi diri dari paparan panas berlebih dan pastikan tubuh tuh tetap terhidrasi teman berdua. Dan yang gak kalah penting lagi, kenali kondisi tubuh sendiri teman produa. Kalau mulai terasa tidak enak badan, berikan waktu untuk beristirahat. Jangan terlalu merasa harus kuat dan terus beraktivitas ya teman produa. Kalau keluhan terasa berat, menetap, atau mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain atau orang yang lebih tua atau orang yang mungkin dipercaya ya teman produa untuk mendapatkan pemeriksaan tenaga kesehatan ya. Jadi sebenarnya teman produa, menjaga imunitas di musim pancaroba tuh bukan sesuatu yang ribet teman produa semuanya ya. Mulai dari makanan yang bergizi, cukup minum, terus tidur yang cukup juga, tetap bergerak, menjaga kebersihan, dan lebih peka terhadap kondisi tubuh kita teman produa. Apalagi dengan cuaca di Biak yang belakangan ini juga bisa berubah-ubah ya teman produa. Seperti sore ini tadi sempat diguyur hujan juga. Jadi mungkin yuk sama-sama kita jaga kesehatan teman produa, karena kalau badan fit mau sekolah, kuliah, kerja, nongkrong, sampai menikmati musik di Pro 2 juga jadi lebih nyaman tentunya ya. Nah, tetap jaga kesehatan teman produa semuanya, dan pastikan jangan kemana-mana karena Dinar masih nemenin kalian di Sore Ceria kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: bulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh melihat teman yang kalau pergi ke mana-mana tuh selalu sendiri, teman Pro 2? Makan sendiri, nonton sendiri, ngopi pun sendiri, jalan-jalan juga sendiri, dan kelihatannya justru happy-happy banget, lebih happy ya, teman Pro 2. Atau mungkin nih, jangan-jangan teman Pro 2 sendiri yang termasuk orang yang berpikir seperti itu, teman Pro 2. Nggak punya pasangan bukan berarti nggak bisa bahagia nih ya, teman Pro 2. Nah, ternyata ada istilah yang sedang ramai dibicarakan di media sosial untuk menggambarkan gaya hidup seperti ini, teman Pro 2. Namanya solo mixing nih. Kalau biasa kita mendengar istilah lox mixing, sleep mixing, dan career mixing ya, kata mixing ini sendiri tuh kurang lebih menggambarkan usaha untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu dalam kehidupan, teman Pro 2. Nah, dalam solo mixing sendiri yang menjadi fokus adalah memaksimalkan kualitas hidup sebagai individu nih, tanpa menjadikan hubungan romantis sebagai prioritas utama, teman Pro 2. Jadi solo mixing itu bukan berarti jomblo karena belum ada yang mau ya, teman Pro 2 ya. Justru konsepnya adalah memilih untuk menikmati masa sendiri dengan sadar, teman Pro 2. Misalnya nih, daripada sibuk memikirkan kapan punya pasangan, seseorang tuh lebih memilih menggunakan waktu untuk belajar hal baru, teman Pro 2. Mengembangkan hobi, olahraga, mengejar pendidikan atau karirnya, terus juga mengatur keuangan, jalan-jalan, atau sekedar menikmati waktu sendiri aja, teman Pro 2. Dan menariknya, teman Pro 2, tren ini tuh semakin banyak dibicarakan oleh Gen Z ya di media sosial nih. Sebagaimana anak muda mulai melihat status single tuh bukan sebagai sesuatu yang harus diperbaiki ya, teman Pro 2, tetapi sebagai fase kehidupan yang juga bisa dinikmati loh. Tapi muncul pertanyaan, teman Pro 2, kenapa sih tiba-tiba banyak anak muda yang merasa nyaman dengan kehidupan sendiri ini? Apakah mereka tuh ingin fokus pada dirinya sendiri? Apakah mereka tuh sudah capek dengan dunia percintaan? Atau ada alasan lain di ada alasan lainnya di baliknya, teman Pro 2? Nah, ini yang menarik untuk kita bahas, teman Pro 2, karena ternyata nih ya, solo mixing ini bukan cuma soal sendiri aja nih. Ada perubahan cara pandang anak muda terhadap hubungan, kebahagiaan, waktu, bahkan soal bagaimana sih mereka ingin menjalani hidup, teman Pro 2. Kita bahas lebih lanjut setelah ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay terus barengan sama Dinar di sore ceria ya. Hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut nih ya pembahasan soal solo mixing, teman Pro 2. Yang tadi kita sudah sempat bahas nih, kita bisa melihat nih, teman Pro 2 ya, bahwa menikmati waktu sendiri itu memang sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dianggap aneh, teman Pro 2. Justru bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri nih, mengembangkan kemampuan, mengejar target, menikmati hobi, dan membangun kehidupan yang kita inginkan, teman Pro 2. Tapi tetap perlu diingat, teman Pro 2, menikmati kesendirian itu bukan berarti harus menjauh dari semua orang ya. Karena kita kan tetap membutuhkan keluarga, teman, dan lingkungan yang positif, teman Pro 2 ya. Jadi mau sedang single ataupun sedang punya pasangan, yang paling penting adalah bagaimana sih kita tuh tetap bisa menjalani kehidupan dengan sehat dan nyaman, teman Pro 2. Dan kalau saat ini teman Pro 2 semuanya memang sedang sendiri nih ya, nggak perlu merasa tertinggal hanya karena melihat teman-teman yang sudah punya pasangan. Begitu juga kalau kamu sudah sedang punya pasangan, teman Pro 2, bukan berarti kamu harus berhenti punya waktu untuk diri sendiri ya. Karena memang pada akhirnya teman Pro 2, setiap orang tuh punya waktu masing-masing, nggak perlu membandingkan timeline kehidupan kita dengan orang lain, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nggak kerasa nih kebersamaan kita sudah sampai di penghujung sore ceria aja di hari ini ya. Dinar ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 semuanya yang sudah menemani Dinar dari sore sampai sekarang ini, teman Pro 2. Semoga obrolan dan musik yang udah Dinar hadirkan hari ini bisa menemani aktivitas dan membuat sore kamu jadi lebih menyenangkan, teman Pro 2 ya. Dan buat yang masih beraktivitas, semoga semuanya lancar. Yang sudah di rumah juga selamat menikmati waktu bersama keluarga. Dan mungkin buat yang mungkin malam ini masih harus bekerja atau berkegiatan, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, teman Pro 2. Dinar pamit dari sore ceria, tapi jangan khawatir, malam kamu tuh masih ditemenin di program berikutnya, teman Pro 2, karena setelah ini waktunya kita masuk ke Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan tentunya sudah ada Kak Rafael yang akan siap menemani malam teman Pro 2 semuanya dengan obrolan dan musik pilihan tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pantengin terus ya di Pro 2 Biak nih. Dinar pamit, selamat malam teman Pro 2, dan selamat menikmati Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sama barengan sama Kak Rafael. Sampai jumpa di kesempatan sore ceria berikutnya, teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Dan juga untuk mengejar sesuatu ya teman Prodo, pastinya setiap orang ya, pokoknya setiap orang itu pasti lebih menyukai hasilnya. Tapi banyak pula juga ya yang tidak menyukai prosesnya. Yang padahal proses itulah yang membuat hasilnya ya teman Prodo. Ya, dari proses itu yang membuahkan hasil. Jadi jangan hanya menyukai hasilnya, tetapi juga sukai prosesnya. Oke, dan selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, yang lagi mangkal ya, yang lagi mangkal, yang lagi jaga toko, yang lagi berkendara, pokoknya sehat-sehat selalu dan selamat malam, selamat beraktivitas, selamat bekerja, tetap semangat dalam pekerjaannya yang sedang dijalani di malam hari ini. Tenang saja, Rafael masih punya beragam lagu-lagu hiburan yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Dan juga, iya benar, dengan topik-topik obrolannya nih teman Prodo 2. So, jangan sampai ketinggalan, and tetap stay tune bareng Rafael di Jaga Malam, jangan galau, malam-malam.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Oke, okay, dan masih di Jaga Malam di Teman Prodo. Jangan galau malam-malam. Nah, ini kamu tahu tidak nih Teman Prodo bahwa ada skandal ya. Ada skandal nada Still My Girl. Ini intro dari lagunya itu dituduh ya Teman Prodo, dituduh hasil jiplakan. Dan kedengaran sangat mirip lagu pop punk terkenal, sempat bikin geger dunia musik rock yang merasa mirip juga pas pertama kali mendengarnya.

Nah, di balik ya, di balik megahnya alunan Still My Girl, nah ini ada perselisihan riff piano yang panas nih teman berdua. Pesan rahasia untuk para fans dan rekor penjualan kilat yang membuktikan dominasi raksasa mereka. Saat pertama kali mengudara, nada intro piano lagu ini tuh mendadak memicu gelombang kontroversi di kalangan penikmat musik. Lagu ini tuh dinilai meniru riff piano lagu It's Not Your Fault. Nah, karya band pop punk Newfound Glory ya. Gitaris mereka, Chad Gilbert, bahkan sempat menyindir kemiripan tersebut di media sosial hingga memancing amarah jutaan directioners. Nah, ya directioners ya, yang artinya itu kayak grup dari pecinta One Direction gitu nih teman produa, ya Directioners. Nah, dan sebelum akhirnya drama ini tuh berujung damai setelah klarifikasi kedua pihak ya. Di tengah kepungan jadwal tur dunia yang super padat, Louis Tomlinson dan Liam Payne itu turun tangan ya. Mereka berdua tuh langsung turun tangan sebagai penulis utama lagu ini bersama tim produser. Dan juga nih ya teman produa, lagu ini tuh sebenarnya dirancang sebagai bentuk dedikasi dan ucapan terima kasih terselubung untuk para directioners yang tidak pernah lelah pasang badan membela mereka dari kejaran rumor media. Kedekatan emosional dan basis penggemar yang masif ya, ini sangat terbukti menjadi kekuatan utama mereka di era emas boy band modern. Tanpa perlu kampanye, promosi besar-besaran, ya... Tanpa perlu melakukan kampanye ya, promosi besar-besaran sebelumnya, lagu ini tuh langsung merengsek naik ke posisi 1 tangga lagu Tunes di lebih dari 65 negara hanya dalam kurun waktu beberapa jam setelah resmi dilepas ke publik nih teman berdua. Wow, sangat fenomenal sekali ya lagu dari Still My Girl ini. Lagu dari One Direction ya teman berdua. Wah, ini sangat luar biasa. Apalagi kalau didengar ya dari lagunya ini kayak wow. Pokoknya dari musik awalnya sampai ke hentakan dari refnya itu, bah, pecah. Pokoknya sangat menghanyutkan kita dalam nada dan juga suara-suara mereka nih teman berdua. Nah, di antara semua lagu One Direction ya teman berdua, di antara semua lagu One Direction di album 4, buat kamu ya teman berdua, di antara semua lagu One Direction di album 4, mana nih lagu yang paling sering bikin kamu tuh kangen sama momen kebersamaan mereka berlima nih teman berdua? Ya, lagu yang mana nih yang kayak bikin kamu tuh teringat pada masa-masa mereka tuh masih bersama, yang masih mereka tuh masih menyanyi sama-sama ya, bernyanyi sama-sama, terus membawa kamu tuh ke dunia yang sedikit berbeda dari yang lain gitu nih teman produa. Mungkin kamu bisa ya teman produa ikutan gabung, tulis nih lagu dari One Direction yang judulnya apa. Nah, ini tinggal nanti Rafael putarin nih teman produa. Tinggal tuliskan judulnya ya. Tinggal ditulis saja judulnya, langsung saja kirimkan judul lagu kamu, lagunya One Direction, di bisa lewat WhatsApp produa ya di 0823 9883 9192. Nah, kira-kira lagu mana nih yang bikin kamu itu kangen saat mereka itu masih bersama nih teman berdua? And stay tune aja ke malam, jangan galau malam-malam.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

mendengarkan teman Pro 2. Ini ada teman kita yang sudah ikutan gabung ya, yang sudah mengirimkan requestannya nih teman Pro 2. Ada dari Amelia. Selamat malam Amelia, selamat beraktivitas ya. Kalau lagi berkendara, hati-hati di jalan. Pokoknya selamat menikmati malam kamu ya Amelia. Nah, kita baca dulu nih pesannya dari Amelia nih. Dari Amelia, buat aku, what makes you beautiful? Pokoknya lagu ini tuh yang selalu muncul dalam ingatan ya ketika dengar nama One Direction. Diputerin ya kak, makasih. Oke, siap. Thank you buat Amelia di malam hari ini yang sudah ikutan gabung dan juga merequest lagu One Direction. What makes you beautiful? Nah itu tadi dari Amelia ya, yang merasa kalau lagu ini yang selalu membuat dia itu mengingat kebersamaan mereka nih teman berdua. Kalau kamu sendiri lagu mana nih dari lagu One Direction yang bikin kamu tuh kangen sama momen saat mereka itu masih bersama nih teman berdua. And anyways, ini dia One Direction ya. What's make you beautiful.

0: Ih, gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Okay, dan teman-teman masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam nih. Dan juga ada juga nih ya yang sudah ikutan gabung nih teman-teman di malam hari ini, yang ikutan request lagu ya, tapi requestannya lagu Not Empty ya, If You Wanna Go, dari Rehan. Selamat malam buat Rehan, selamat beraktivitas ya, selamat bersenang-senang, mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman. Pokoknya selamat malam, dan pokoknya tetap semangat ya dalam tongkrongannya. Dan pokoknya semoga semuanya berjalan lancar nih di malam hari ini, oke? Okay? And ini dia, If You Wanna Go, Not Empty.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, nanti ngobrolnya kita akan ikuti MLC Music Live Chat dan juga bintang tamu layar kaca. And stay tune juga malam, jangan kalau malam-malam.
1: Pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Santai. Bener kan santai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Debu.
0: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan nih.
3: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya.
1: Oh, Bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
3: Main rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
5: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
0: Astaga.
1: Okay. Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
5: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
3: Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
1: Ceritanya.
3: Oh ceritanya.
1: Back story-nya.
3: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya bener.
5: Lu juga.
3: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke.
3: Jaktim pride gua.
1: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
3: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
3: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
3: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
3: Enggak juga.
0: Oke.
3: Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya.
3: Suggestion
1: ya.
0: Oke. Benar.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di
3: itu dia.
1: Sedap.
3: Ini emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
7: Medan.
1: Masih Sumatera. Gak terima dibilang angkat ya. Gak terima. Oh ya Medan. Oh ya Medan.
7: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Gak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu okay. Kan baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi
3: salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
1: Afgan ya. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. Enggak ya TV juga. Kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
0: sih. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya. Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, ya mungkin betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya? Banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu. Loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh beda-beda?
3: Iya harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Ini kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Okay.
0: Gue nggak tahu sih.
3: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
3: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
3: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak nggak ada pilihan ini.
3: harus kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh,
3: darat di trabas, jalur langit ya Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu. Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini.
2: Salah. Oke, kabar Kapan malam?
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop
1: banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah, kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Lu mah.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini yang awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oke, dari gitu jamming tuh. Justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya. Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Luar
0: biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
2: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngapain nih. Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
3: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik-balik. Bang Agung, sorry.
3: Favoritnya?
0: Favoritnya.
3: Pas interlude sih.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayaknya. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
3: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
3: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke.
0: Okay, Foo Fighters.
3: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
5: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simpel ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
5: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
5: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
5: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
5: Paling muda memang.
3: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
5: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
5: Oh, Agung.
3: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
5: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
6: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak bergabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
5: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
6: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
6: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khususnya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh,
1: buat
0: ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa, Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
0: Aduh,
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
4: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir.
1: Iya.
4: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang BG.
1: Enggak apa-apa. Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
5: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
4: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Iya. Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh. Okay.
6: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban pamungkas masih, ini. Pasti
0: masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin.
5: Benar. Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah. Tuh. Yeah, seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
5: Itu dana produksi kita dari situ.
4: Kita yang danain mereka.
1: Iya. Kita merger sama dia tuh. Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
4: Radio udah ada belum?
0: Udah
4: kan.
1: Tadi udah kita play.
4: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo
4: FM Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Iya. Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
4: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca
5: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
4: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
5: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak ngobrol dong Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton
4: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
4: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
4: Itu apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
4: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
4: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari
1: Agung Suwibowo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
4: Ya, satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
5: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
4: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
4: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
4: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit and please welcome Layar Kaca.

Oke, dan nomor 2 kita sudah ikuti MLC Music Live Show di malam hari ini. Wah, dan juga semoga saja bisa menambah hiburan ya teman Pro 2 di malam ini, menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2. Oke, dan balik lagi nih ke bareng Rafael di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, yang masih tetap setia untuk menemani aktivitas kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini. Dan selamat malam buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada, dan juga buat kamu yang lagi mau beristirahat di malam ini, selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan juga buat kamu yang masih tetap beraktivitas, yang masih stay dalam pekerjaannya, yang lagi nongkrong bareng teman-teman, bareng teman-temannya, bareng kerabat, bareng saudara, bareng ya bareng pokoknya gebetan, pokoknya semoga semuanya berjalan lancar di malam hari ini, oke? Dan juga buat kamu yang lagi dalam perjalanan, untuk selalu berhati-hati di jalan, kurangi kecepatan kendaraan kamu ya teman Pro 2. Kurangi kecepatan kendaraan kamu, utamakan keselamatan kamu, oke? Dan masih tetap dengan beragam lagu hiburan di malam ini menemani kamu ya teman Pro 2. Ya, apalagi teruntuk kamu yang lagi sendiri, lagi merenung, lagi mikirin gimana ya besok apa lagi ya yang bakalan dibuat. Aduh, pokoknya dinikmati saja ya alurnya. And jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam, jangan kalau malam.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ya, oke, okay. Dan masih di Jaga Malam nih teman berdua. Wah, dari Postmelon Circle. Postmelon Circle. Dan gimana nih teman berdua? Gimana perasaan kamu sampai di malam hari ini? Apakah kurang menyenangkan? Kurang ada penghiburan dan lain sebagainya? Aduh. Nah, tenang saja nih teman produser Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Dan tidak lupa juga nih teman produser Rafael punya satu informasi ya, yang dimana ada terlihat, yang dimana kejadian ini terjadi di Kalimantan Barat nih teman produser. Yaitu ada seekor orang utan, ya seekor orang utan yang terlihat berusaha menghentikan bulldozer yang sedang menghancurkan hutan tempat tinggalnya. Ya, momen memilukan ini tuh menjadi gambaran nyata ya, benturan antara kehidupan liar dan pembangunan manusia. Ya, mau gimana lagi? Begitulah dunia bekerja. Yang dimana hutan yang terbentuk selama ribuan tahun ya, itu dapat hilang dalam hitungan menit. Sementara bagi orang hutan itu bukan sekedar pepohonan, melainkan rumah dan tempat mereka bertahan hidup. Ya, sama kayak kita ya, mencari tempat tinggal, ya menggunakan pepohonan dan lain sebagainya ya untuk menjadi bahan bangunan kita, untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Tapi setidaknya secukupnya adalah kata secukupnya. Tapi kalau sudah begini sampai yang punya tempat sudah turun tangan, bahkan mau dibilang kayak orang utan ya, sampai sudah keluar untuk menghadang itu mbak, bahasa apa lagi nih yang bisa menjelaskan itu? Coba deh teman berdua, bahasa apa lagi nih yang bisa menjelaskan hal tersebut? Aduh, Rafael sendiri saja pusing nih menjelaskannya kayak bagaimana ya. Aduh, sungguh ribet ini dunia ini, sungguh ribet ya dunia ini. Ya, begitulah, sama juga ya seperti kehidupan kita yang sangat-sangat-sangat ribet, yang tidak pernah berakhir masa ribetnya, sulitnya. Tapi apapun itu, kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya itu bisa tetap berjalan baik ya. Semua itu akan kembali normal seperti sedia kala, yang dimana kita tuh bisa mendapatkan kedamaian kita masing-masing. Dan ya, nggak tahu lagi nih mau ngomong apa ya, kalau melihat hal-hal seperti ini ya. Ini yang seperti diingatkan selalu bahwa kita itu harus terus menjaga alam agar alam itu menjaga kita. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu nih teman berdua. Kalau sampai kita merusak alam, berarti alam akan merusak kita juga. Ya pastinya begitu kan. Jadi kalau alam murka, wah itu lebih parah sih kalau sampai alam murka nih teman berdua. Jadi buat kamu ya teman berdua, buat kamu juga, ini juga sebagai pengingat untuk selalu menjaga kebersihan rumah kamu, halaman, kebersihan yang di tempat umum juga harus terus dijaga ya teman berdua. Kita itu harus terus memberikan contoh-contoh yang baik agar pokoknya yang melihat kita ya kayak seperti anak-anak kecil dan lain sebagainya, mereka itu bisa meniru apa yang kita lakukan. Karena itu juga berdampak ya, berdampak kepada masa kehidupan kita yang sekarang dan juga yang akan datang. Oke, jadi untuk kamu, jaga selalu kebersihan dan jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan kemana-mana.

0: Istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Jadi gini ya teman-teman berdua, apakah kamu itu pernah bertanya-tanya kenapa sih setiap kalau ada acara mas kawin ya, atau ya acara mas kawin dalam tradisi masyarakat pesisir yang ada di Papua ya, kayak pokoknya kalau malah mau setiap pengantaran itu harus menggunakan bendera Indonesia. Kamu tahu tidak kenapa sampai di mana prosesi adat ini ya harus menggunakan bendera Indonesia? Yang padahal ya, kalau kita lihat-lihat, kita tengok-tengok, kalau di daerah-daerah lain ya, di daerah lain kita ibaratkan saja kayak ke arah timur ya, ke arah timur, ke arah barat ya, ke arah wilayah Indonesia Barat nih. Nah, kalau di bagian sana kan hampir semua ya itu kayak tidak menggunakan bendera Indonesia. Tapi kenapa di setiap di pesisir Papua ya, di bagian pesisir, ingat bagian pesisir Papua itu setiap kalau mau melakukan penghantaran ya, atau pengantaran atau mas kawin ya, dalam tanda kutip ya, atau mas kawin itu kenapa selalu menggunakan bendera Indonesia? Mungkin buat kamu yang sudah tahu ya, kamu bisa sharing-sharing nih di malam hari ini ya, buat kita berbagi nih, saling berbagi pengetahuan ini teman peradu. Oke. Buat kamu yang mau ikutan gabung, jangan lupa kirimkan komentar kamu langsung saja, bisa lewat WhatsApp Pro2 di 0823 9883 9192, atau juga bisa lewat Instagram Pro2 yaitu di Pro2Big. Mau yang lebih mudah ada, yaitu di kamu bisa langsung cek ya, bisa di App Store dan juga Play Store. Kamu tinggal download saja RRI Digital. Nah, kalau sudah kamu kalau sudah menggunakan RRI Digital itu, mau di mana saja kamu berada ya teman Pro2, itu kamu akan tetap bisa terus mendengarkan RRI Pro2 FMP ya, yang dimana akan selalu setia menemani kamu dan juga menghibur, pastinya menginspirasi. Oke? Okay? Dan Rafael tunggu komentarnya, dan jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael, dimana kita benar sekali, kita dijaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Yo yo yo, oke, dan teman pro 2 ini dia nih, karena nggak ada yang komentar ya, jadi kayaknya Rafael juga agak merasa minder nih untuk membahas hal tersebut nih teman pro 2. Nanti buat buat kamu yang penasaran, ya terus penasaran aja ya sampai selesai ini acara. Jadi gini ya teman pro 2, kenapa mas kawin dalam tradisi masyarakat pesisir Papua itu diantar dengan bendera Indonesia? Itu ada fakta menarik nih di balik hal tersebut nih teman pro 2. Nah, ya ada hal menarik dan juga ini pokoknya sejarah panjang deh.

Pada tahun 1969 ya, sejak Papua dineksasi ya pada tahun itu, berbagai aktivitas masyarakat termasuk pesta adat dan penggunaan bahasa daerah dalam situasi tertentu itu dapat dicurigai bermuatan politik. Nah, karena intimidasi dan kecurigaan tersebut ya, merah putih itu digunakan sebagai penanda bahwa prosesi itu adalah pesta adat, bukanlah kegiatan politik. Sebuah budaya yang terpengaruh oleh intimidasi dan kecurigaan. Dan akhirnya terbawa-bawa ya sampai sekarang. Yang dimana kalau setiap kali kita melihat acara antar mas kawin ya, kalau kalian kalau melihat kendaraan yang pokoknya berjejer banyak, terus ada bendera Indonesia di kendaraan yang paling depan. Nah, itu dia. Dan ini yang baru saja kita bahas adalah sejarahnya nih, teman Pro 2. Oke? Sudah paham? Nah, dan tidak berasa juga nih ya, teman Pro 2, kita sudah memasuki jazz music di malam hari ini. Semoga saja bisa menghibur teman-teman Pro 2 dan memberikan sedikit inspirasi ya, menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Pokoknya tetap semangat ya dalam setiap kegiatan, aktivitas, rutinitas yang kamu jalankan di malam hari ini. Dan juga semoga terhibur. Dan welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: plane, I went got one.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, so.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Produenza. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Time. Oh.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.

Untuk perempuan yang sedang diperlukan, Payung Teduh menjadi lagu penutup ya teman berdua di acara kita di sepanjang hari ini. Dan pokoknya mau ngucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman Pro2 yang tetap stay on Pro2 FM Biak dimanapun saja kamu berada. Dan juga mohon maaf ya teman Pro2 jika ada salah kata yang terlanjur terucap di malam hari ini. Pokoknya semoga semuanya berjalan lancar dan juga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja, oke? Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, untuk selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan kamu ya. Dan selalu ingat untuk menjaga kebersihan dimanapun kamu berada. Oke? And then, pokoknya apapun yang terjadi, taruhlah kepercayaan dan harapan kepada diri kamu sendiri. Karena kalau kamu menaruh harapan kamu kepada orang lain ya, atau banyak orang gitu, yang pastinya itu tidak bisa dipastikan benar apa tidak. Karena gini ya, setiap orang itu pasti akan mudah sekali untuk berubah. Hari ini baik, besok lusa mungkin ya bisa jadi kebalikannya. Jadi maka dari itu buat kamu untuk selalu menaruh harapan kepada diri kamu sendiri dan juga Tuhanmu, oke? Dan saya Rafael Rembino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama, teman Pro 2, BTS dikabarkan pecahkan rekor pertunjukan tur arirang di LA nih, teman Pro 2. Nah, supergroup K-pop BTS dikabarkan memecahkan rekor di Los Angeles dalam rangkaian konser tur dunia mereka, yaitu arirang di Amerika Utara, teman Pro 2. Menurut laporan dari Yonhap, pada Selasa, konser tur arirang itu yang berlangsung selama 5 bulan itu berhasil menarik sekitar 1,92 juta penggemar di seluruh benua tersebut, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi kedua, teman Pro 2, masih dari dunia K-pop nih, di mana DK17 bagikan pesan untuk penggemarnya jelang Wamil, teman Pro 2. Nah, anggota grup K-pop 17 ini ya, yaitu Dika, menyampaikan pesan untuk para penggemarnya jelang menjalani dinas wajib militer atau Wamil Korea Selatan ya, teman Pro 2. Nah, menurut laporan dari Korean Times pada Selasa, Dika sendiri melalui platform penggemar sempat berpamitan kepada para penggemar yang turut memperlihatkan penampilan potongan rambut yang sangat pendek itu, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir datang dari dunia film Indonesia nih, di mana film Descendants of the Sun ya, teman Pro 2, akan ditayangkan tahun 2027 mendatang. Film Descendants of the Sun arahan sutradara Hanung Bramantyo ini akan ditayangkan di bioskop Indonesia pada tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Film Descendants of the Sun sendiri diadaptasi dari serial drama Korea Selatan ya, yang populer berjudul sama teman-teman Pro 2 semuanya, yang dirilis tahun 2016 nih, dengan pemeran utama Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Go, dan Kim Ji Won, teman-teman 2. Nah, Hanung yang sudah dua kali meraih penghargaan untuk sutradara terbaik dalam Festival Film Indonesia mengadaptasi cerita serial drama tersebut, teman Pro 2, agar lebih relevan dengan penonton di Indonesia nih. Nah, aktor yang bermain ada Reza Rahardian, ada aktris dari Dian Sastro Wardoyo dipilih sebagai pemeran utama di film Descendants of the Sun tersebut, teman Pro 2 ya, yang akan menampilkan romansa pasangan beda profesi dan idealisme ini, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Piak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat pagi teman Pro 2, dan gimana kabar kalian di pagi hari ini nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menjalani aktivitas hari ini ya teman Pro 2. Nah, setelah tadi kita sudah ditemani oleh Jazz Music, kemudian juga sudah dengar juga ya berbagai informasi terbaru lewat Info Pro 2, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita kembali lagi nih ya, kita mulai nih ngobrol santai kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Nah teman Pro 2, sudah hari Rabu nih ya, tepatnya tanggal 9 September 2026. Memang gak kerasa ya teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di pertengahan minggu nih. Kalau hari Senin biasanya masih sibuk ngumpulin semangat ya, terus Selasanya juga sudah mulai menyesuaikan dengan ritme. Nah kalau hari Rabu tuh biasanya mulai muncul satu pertanyaan teman Pro 2, yaitu kapan ya hari Jumatnya nih? Padahal baru aja ya hari Rabu, tapi udah mikirin hari Jumat aja teman Pro 2. Tapi jangan buru-buru teman Pro 2, jangan buru-buru mikirin weekend dulu ya teman Pro 2. Kita jalani aja dulu hari ini dengan semangat, karena pastinya setiap hari itu punya cerita dan keseruan masing-masing teman Pro 2. Buat yang pagi ini mungkin sudah dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kampus, atau yang sedang membuka usaha nih teman Pro 2, mungkin juga ada yang beraktivitas di rumah aja, atau juga masih sibuk mempersiapkan diri. Semoga semua aktivitas ini berjalan lancar ya teman Pro 2. Dan kalau pagi ini moodnya masih belum 100%, gak apa-apa teman Pro 2, pelan-pelan aja ya. Yang penting sudah bangun, sudah siap, jangan lupa juga sarapan kalau

Dinar, tunggu dan pastikan kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Dinar barengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 akan terus menemani Rabu pagi kalian hari ini. So, tetap stasiun terus barengan sama Dinar di 94.5 FM Pro 2, biar teman terbaik kamu.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dina tentunya di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2 semuanya. Nah, kalau pagi-pagi pasti yang utama kita bahas adalah sarapan ya teman Pro 2. Sarapan lagi nih teman Pro 2. Tapi coba cek dulu deh teman Pro 2 ya, pagi ini tuh sudah sarapan apa belum nih? Atau ada yang dari tadi cuma minum air, kopi, atau teh teman Pro 2 terus bilang tenang nanti makan pas sudah sampai tempat kerja aja. Nah, teman Pro 2 harus hati-hati nih. Kata nanti itu kadang tuh bisa berubah jadi sudah siang aja nih. Jadi lupa enggak sarapan akhirnya dirembes. Dijadiin satu sama makan siang nih. Padahal teman Pro 2, melewatkan sarapan secara rutin itu bisa membuat tubuh kita tuh kehilangan kesempatan mendapatkan asupan energi dan nutrisi di awal hari loh teman Pro 2. Dan beberapa dampak yang memang sering dikaitkan dengan kebiasaan skip sarapan tuh antara lain memang tubuh tuh lebih merasa lelah ya teman Pro 2, terus akhirnya sulit berkonsentrasi, lebih cepat lapar juga, dan akhirnya pola makan sepanjang hari itu bisa menjadi kurang teratur teman Pro 2. Apalagi nih buat teman Pro 2 semuanya yang pagi-pagi sudah punya banyak aktivitas ya, sekolah, kuliah, kerja, misalkan buka usaha, perjalanan, atau yang berbagai atau juga berbagai kegiatan lainnya, tentu membutuhkan energi ya teman Pro 2, apalagi untuk memulai hari ini. Makanya teman Pro 2, sarapan tuh nggak harus mewah dan nggak harus ribet tentunya ya, yang penting ada asupan yang cukup dan beragam sesuai dengan kebutuhan tubuh kita nih. Bisa dengan nasi dan lauk, terus roti, telur, ubi atau kentang ditambah buah atau sayuran juga boleh banget teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu tuh buru-buru berangkat teman Pro 2 sampai sarapannya malah dicoret dari jadwal pagi kita hari ini nih. Nah teman Pro 2, Dinar mau nanya nih, Dinar penasaran banget teman Pro 2 semuanya, kalau pagi itu biasanya tipe yang wajib sarapan atau bisa beraktivitas dulu baru makan nih teman Pro 2? Dan kalau memang sudah sarapan teman Pro 2, menu andalan kalian apa nih? Apakah nasi kuning, bubur ayam, roti, telur, atau masih setia dengan menu sederhana yang penting ada makanan masuk aja sebelum beraktivitas teman Pro 2? Boleh banget nih ya kirim cerita kalian melalui WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau bisa melalui Instagram kita ya di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak teman Pro 2 semuanya ya. Siapa tahu nih menu kalian tuh justru bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 semuanya teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Jadi yuk mulai lebih perhatian sama kebiasaan makan kita teman Pro 2 ya. Bukan berarti harus sempurna setiap hari, tapi kita tuh bisa mulai dari kebiasaan kecil yang lebih teratur teman Pro 2. Sudah sarapan, sudah siap beraktivitas, sekarang tinggal lanjutin semangatnya aja teman Pro 2. Yang pastikan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan sama Dinar di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
2: Yeah. Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

104,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, teman Pro 2 semuanya ya. Di sepadan selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, coba jujur dulu nih ya. Apa sih hal pertama yang kalian lakukan tuh setelah bangun tidur teman Pro 2? Bangun, duduk, terus minum air putih, atau tangan otomatis mencari HP nih teman Pro 2. Nah, belum benar-benar membuka mata, tapi sudah buka WhatsApp, Instagram, TikTok, cek notifikasi, lihat story orang ya teman Pro 2. Akhirnya, yang tadinya cuma mau lihat jam aja, tahu-tahu udah 20 menit scrolling nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata kita tuh memulai pagi tuh bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani aktivitas sepanjang hari ini loh teman Pro 2. Memang karena itu ada beberapa rutinitas sederhana yang bisa dicoba supaya pagi kita tuh lebih terarah ya teman Pro 2. Pertama nih, jangan langsung buka HP teman Pro 2. Setelah bangun tidur ya, beri diri sendiri tuh sedikit waktu untuk benar-benar sadar dan mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia notifikasi ya teman Pro 2. Kedua, minum air putih. Kalau bisa air putih yang hangat atau panas, hangat ya, panas mah di bibir melepuh. Jadi minum air putih kalau bisa yang hangat teman Pro 2 dan beri tubuh kesempatan untuk nyala secara perlahan nih. Yang ketiga, gerakan tubuh teman Pro 2, nggak perlu langsung olahraga berat ya, peregangan ringan atau sekedar berjalan sebentar itu juga bisa menjadi awal yang baik loh teman Pro 2. Yang keempat, tentukan apa yang mau dilakukan hari ini nih. Jadi nggak perlu membuat daftar tugas sampai satu halaman penuh ya teman Pro 2 ya. Cukup tentukan beberapa hal yang memang penting untuk diselesaikan teman Pro 2. Dan yang kelima, beri waktu untuk diri kita sendiri nih. Bisa dengan sarapan, menikmati suasana pagi, membaca sesuatu yang bermanfaat, atau sekedar duduk tenang sebelum aktivitas dimulai teman Pro 2. Jadi sebenarnya teman Pro 2, produktif itu nggak harus langsung bangun pagi kemudian menyelesaikan 1000 pekerjaan ya. Kadang produktif itu justru dimulai dari hal sederhana teman Pro 2, dengan bangun dengan tenang, tidak langsung terdistrek sama HP. Lalu tahu nih apa yang ingin kita lakukan hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita harus tetap semangat, jangan biarkan notifikasi mengatur seluruh pagi kalian semua ya. Dan tentunya tetap bersama Dinar di sepadan selamat pagi teman Pro 2, hanya di 104.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackboard.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya nih obrolan kita di pagi hari ini nih. Nah, kita sekarang mau ganti topik ini, teman Pro 2. Kalian pernah nggak sih, teman Pro 2 ya, baru bangun pagi, tapi rasanya tuh pikirannya udah ramai banget nih, teman Pro 2. Jadi aktivitas saja belum dimulai ya teman Pro 2, tapi kepala tuh sudah mikirin tugas, belum buka laptop sudah kepikiran kerjaan, belum ada masalah baru, tapi kita udah sibuk nih memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 pernah mengalami hal seperti ini, kita perlu belajar memberikan sedikit ruang untuk diri kita sendiri, teman Pro 2. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba ya ketika sedang menghadapi stres atau rasa cemas, teman Pro 2. Yang pertama, kenali dulu apa yang membuat kita tertekan, teman Pro 2. Kadang memang kita merasa nggak nyaman tapi belum tahu ya sebenarnya apa penyebabnya nih. Yang kedua, beri jeda dan atur napas teman Pro 2 saat memang pikiran sedang penuh ya. Berhenti sebentar dan tarik napas dengan tenang bisa membantu kita untuk mengambil waktu sebelum kembali menghadapi aktivitas teman Pro 2. Yang ketiga, yaitu atur prioritas teman Pro 2. Jangan merasa semua hal tuh harus selesai dalam waktu bersamaan ya. Pilih mana yang memang paling penting dan kerjakan satu persatu teman Pro 2. Keempat, tetap bergerak dan jaga rutinitas sehari-hari teman Pro 2, karena memang aktivitas fisik ini aktivitas fisik yang sesuai kemampuan ya. Tidur yang cukup dan pola hidup yang teratur juga bisa mendukung kondisi mental kita loh teman Pro 2. Nah, Dina masih ada 3 tips lagi lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana karena obrolan kita akan dilanjut nanti teman Pro 2, akan masih ada 3 tips lagi. Dina akan kasih 7 tips dan yang ini baru yang keempat, ada 3 lagi yang belum Dina kasih, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena pembahasan akan berlanjut setelah lagu-lagu berikut ini. So, tetap setin terus barengan sama Dina di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita lanjut nih ya obrolan kita mengenai tips untuk mengatasi stres dan cemas agar pikiran tuh lebih tenang serta kegiatan sehari-hari tetap baik teman Pro 2. Kita lanjut ke tips yang kelima, karena tadi udah 4 tips yang udah Dinar bagikan ya teman Pro 2 nih. Yang pertama kita throwback dulu nih teman Pro 2. Yang pertama, kenali dulu apa yang membuat kita tertekan teman Pro 2. Terus yang kedua, beri jeda atur dan atur napas nih. Yang ketiga juga, atur prioritas teman Pro 2. Dan yang keempat, tetap bergerak dan juga rutinitas sehari-hari teman Pro 2. Nah kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu batasi hal yang justru membuat pikiran semakin penuh teman Pro 2 semuanya ya, termasuk terlalu banyak menerima informasi atau terus menerus scrolling tuh ketika kita sebenarnya sedang membutuhkan waktu istirahat teman Pro 2. Yang keenam teman Pro 2, jangan memendam semuanya sendirian ya. Kalau sedang menghadapi masalah, ngobrol dengan orang yang dipercaya bisa menjadi salah satu cara mendapatkan dukungan teman Pro 2. Dan yang terakhir, kalau memang rasa stres dan cemas sudah terasa berat dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari teman Pro 2, nggak perlu ragu untuk mencari bantuan dari orang yang lebih dewasa ya, yang mungkin bisa dipercaya atau tenaga profesional nih. Mencari bantuan tuh bukan berarti kita lemah ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 semuanya, menjaga kesehatan itu bukan cuma soal tubuh tapi juga bagaimana kita memberikan perhatiannya kepada pikiran dan perasaan kita teman Pro 2. Nah aku Dinar mau tahu nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 semuanya sedang banyak pikiran nih, biasanya apa yang paling membantu untuk membuat pikiran kita tuh sedikit lebih tenang teman Pro 2? Dengerin musik kah, jalan-jalan sebentar, ngobrol dengan teman, tidur, atau justru butuh waktu untuk sendiri dulu nih teman Pro 2? Boleh banget kirim cerita kalian di pagi hari ini teman Pro 2 ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 082398839192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Pik dan Facebook RRI Pro 2 Bia. Anda siapa tahu teman Pro 2, kebiasaan sederhana dari satu teman Pro 2 tuh bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya ya. Yang pasti nggak semua hal harus diselesaikan sekaligus teman Pro 2, pelan-pelan aja satu per satu ya. Nah, untuk tetap semangat menjalani hari dan tetap untuk kalian masih semangat ya untuk menemani pagi hari kalian hari ini, jangan kemana-mana, tetap secun terus bareng sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Du du du du du du du du du.
3: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.